Kengwas, hari dani guam abi nedi chachware. Elop gum chikuma ching anuga kapting onsma. Amen. Nebge doming domesegi asep diba. Chidane ngonang engwas pekeptis ai. Nedi madiup ti hunsta. Sada water taiten mare. Nedista komise kan odu genira mahe. Ua odu genira ho. Kobu am. Odu genera koba ambahe. Tigura mi huaro strada gene guam labira sada wada tafete kao. Ein hanu badara ma e. Uns o seda sada wada elop eni kuisen se ikresa. Kaise da gen ngadi ngade gan chiran unsen. Ngadi ngade rang ain sada di gan di chinka gao ngau amedo mahadi. O daigera hoho ngai ha kandri. Obge elopani ramada. Kubu amra kwena. Indi dawam debge eloparan huyam. O have. Uns ose. Mas guge kagao nira ha kanstan abinira kabuka ichi seiga. Tomas geo kantara kave gehue iba de domahatini ha seye. O igia ein hanubada. Madiup napta eloba sada ganghua chimisa. O kai kandri. O haven uns os e kandri. Dida kuda e kandri. O da getida sado kao durana nirama. Kadida getida kubu am duran aibe. Da getida sado tau am sanin huyamba. O have de ge wa durantina tida elo da sado nirama huge kandre ti tu a tida kan durahian awe madu dide o have de ge tida elo da an kantunis ac sado di kaup di korep atai khisa o dai gera khichi qabar hami badu kandre elo e tuisenre kandre elo eire ip elo ban ip di khom kha kau si bahu tau amin huyam bada huiba dani hose ie tau amin huyam bada Usi badani konwa seye, tau amen huyam bada, ore sadani hose ye, tau amen huyam bada, kaite ngada di sada di gom ngase I kresa, kandre opge eloban uns ose, sada kandara kunwana nirama, edo kandre uns oseri, kan itang unre, o have kan I kuisenri, opge eloban niramada, si uada nis niskao, o dagin nada Christup ngara uakun, tuina Christup ngani raho, neskia kaun ui, kubu am daga, o dani Huyan by say Kesa. Tom Sabeige, Tom Igan Abin Urudoma, Tai Ian de Gon Kesa. Tom Sabeige, Ibe Ibebka Masib, Kubep di Batao, am de Wade Kanamo, Owang An, Christup Ge Uiha, Kobu am Daniscao, Onin Huyan by the Sey, Ba Christup Ge Uiha, Kandagao, Onin Ma de Seba, Christup Ge Uiha, Didara Wahunwana, Nanani Ikakedaba, Unika Wopi, Unika Kais, Yadanisada, see, she won the Haskia. Huge, who wave got Kuenga, Chidaga, what a racun and wave na hold money yo, elo, gekase to sema, in country. Oda genimadu, o have a wari, oda getida eloda, sadu di kaup to korebanitin on a children to warm scow, o da kabasadu kaniraha, dida elo amaga, adane di korere, kuche kan kan chida grane in hanwing aroma, ada kan dit tami kris aroma kuche, kan kan chida ra kuche ma dat snik kan daga o dit tami kris aroma, wa da ranatski kuche ni ma da diskyo go min kuche, chitke kadira ha kong uda hi, kubu am. Oda ne kuyam badudi. Oda gira kan gan chiku che sida di gungucha kaj aroma. Chit sida di gaup. Chit kade sida di ngeng hansen di china. Tores hiya dra tores naura ilka ke kesh aroma. Amen.

0: kanti baqala ukuthi uJesu Kristu sina xa inkwazi moro dimire uthi obuqhasa ho
1: xa inkwazi ora uthi xa inkwazi hora katamara namasibili xa awuna xa nqanirosa dake toh uha pirin iyaka hantisa maya ton lankal lensa kuike koroti sinqani xa pirina kaha le pirin khaka ngusi nqanza ngwakho ititsika toha mu o pirin ge kaha nqa biti o elin uha maqha mire toho va nerasa o kumas ai xaina xaisa cwi nguhaka ngucwi nguna xam koro xabatan cwi xaro kumasa xaina xaisa cwi nguhaka ngucwi nguna xam koro sai toho va as a belief nga pirina kan ankwe maya ton langa leina huka ha me no mortuie sa hupirin ke kai kan kan su umoreo
0: kan kan si tsaisa tsa dingwarela

0: I dag, der er en grøn, det går ind. I dag, jeg kommer til bare uger, så er der ikke sætten, jeg der kunne gøre den hårdere. I dag, jeg har været der, der er ikke det gode. Han er meget, der er langt. Men i en anden dag, der er han er meget, der er ikke den høj. Så er der ikke en, der har fået det, hvor man snakker. Nå, hun er det ikke her, ja. Men han er meget, der er godt klart, der var. Neda neng ameng nus kasih yang kuat mah. Di sini enak orang juga lagi dia kau je swear kebit nomor en ah tirami. Sige ah orang dah sedar orang dia kena. Sebab saya tak kuli unui kalib angka baru. Di kibul di situ ena. Oh ngan kuba, dah kuba gua uji kena lah. Kami apa sih? Kami je nama na. Kami apa sih? Sakai tu ya. Kami uji burga. Kau gula pun ngapa? Oh, nak aku main ID dari bola sasi. Main ada itu aku di kuna kuna bola. Ini saya cara tak kufor di lehua. Oh, mana hari ini kita di family dengan dia. Nih kau kalau dalam ibu tahu dia berani kau. Main ada bola ekonomi saya ibu sambil apa. Cara kamu tu mah. Pun dia tu itu mah. Uen uen mangga. Kena saya sih gua hawa lagi lah. Nih Maria masih kamp. Uen tak itu anda hanya. Main ada kena saya cek nama masih kamp. Mari, orang China lain ada habun kuat masih. Kui amsi yang kamu semua, China kui amsi yang kamu semua. Mang ada lagi kuna mung. Mungkin orang skill di resettlement soalnya kredit aja kris. Kredit aja sahaja ni dah. Lukar aja on cuara ikan di. Nak kui ya kemang orang kau kredit juga. Karena ini kan kau je kai. Nak kira kui mai sih lagi hanya tiga dekor. Hada kau nampak kira dekui half tu sahing. Dekui ya sahaja orang kui cuit sih dekui. Kau dah ikut na. Kau sih nak ada mah. Di sini lagi di sini. Tak kira dekui kau cuit mah. Sahaja orang nak grand mah. Sahaja grand mah. Uga dah mari uga mah. Tala nampak dekui orang teristin kau sih. 500 teristin kau tayu uga. Mari dah kui baca sih. Amos dah ini doy. Kuan sahaja juga kuat masih lagi doy tayat lah mah. Ni kamu aku mahu tanya lah. Ni aku nak kori. Ida, ni aku nak kongkali. Ni hak aku dilihat ni kau sih. Tiada aku nak kau makan. Tapi aku nungkai bah. Ni aku lihat aku nungkai sih kongkiri na. Tapi aku nak aku nak di. Angkai, sih angkai bah sih. Kau mesti aku pergi kau sama. Kauin kau mesti bawa iya. Kauin bawa waktu mah aku nak aku na. Ida sih dah miman. Sih dah ibarat ngapa di mana bawa miba. Kalau kau mesti kongkun dah kau kauin doa. Karena kami kan kalau pun lucu tak sesiapa, mana sesiapa, ni dah, soal kami ni tu saya kritik juga, amalilah sahul soal kami kat sini, orang orang kaki juga mahu jadi, pada waktu kami diskusi kritik, tanya dah jangan aku, kui dah apa, ni kau kau ni kau nak tungsi, waktu ini dah ibu saya dah kau si, kau nak apa, ini dah kau eh kau dah ikut apa, kau si kau di apa, orang dah jangan kau sih na. Riset mereka kemudian terhias ke cara ingkar bangkalan belum kaya. Negeri dia aku yang itu kan, kami aku jenis siang kade kena ni, baru kade kuai, kain terima. Faisal kade jom nanti siu kuai, kain terima jua kuai. Tapi dengan kami dia kan, tak boleh kau ingkar nanti lulus ni. Riset lebih itu cukup, kain asalnya sudi bukan cukup sih mah, sudi buat kepada kau orang sih, negeri nak kuli kasih sudi. Kain sih masak mana kita kain uang. Ada lihat kade mangkama kuai. Tin lihat aku dengan dia, orang ikan kuda dah buat kerja, kaya kan guys.
1: Kan guys, bye bye.
0: Bye bye.

Ngi nama aku cha. Tanati awa. Aku di tanati ke a cha ngai sa. Cing aku di tanati. Cik wahai cuma di cina ke a kui ayi sa. Kali ngadi I.

xa inga xa isa tui, ngona xa isa ngona, xa inga koro kam xa inga. Xa inga xa isa tui, ngona xa isa, ngona xa inga koro kam xa inga sa ay, di inga kong aroma kamibare. Oba ige, wake asarut magia kasap aka madiasi si salomi kasas tidak kan ini kasat magia tidak di omse gua ha Tige wang akwinting antabinarin an-ane. Khamsin stirmanan. Auhan. Kasan. Karisin arahan. Tikarusana. Jeff daba trenga krisa tui-tui, tam-tam koro, tui-koro hun. Trenga krisa tui-tui, tam-tam-tam.

0: cham go sikuqa maka gore go se maske cham go sikuqa maka nqa nqa gore ga o
1: Ni soli
0: ya saba. Ni khona gra sa imba tshine tshe kamkara ai.

ചില ngoba kabona sibuthi DJ yangorenzile mina akungqori man ona ukuqinza mix yasi jeni mara qhina ngane cucama kusicama kakhulu kusimaskeyo cucama kancane khona bicakare

الرقابه دي نظير مهونجر. Chua arugu ya ezi barang nari gua kata beri asa cha cha sendiri yang dulu nari aku. Utini bafet utini. Rauman ambil abdi zulun cik kosong. Kunjani. Aiy kunjani, stop masa.

0: Yes, so bagu tap money, so bagu rakho e na beskin eza. Kain karab kaisa mian?
1: Kain karab. Ada tu biar saya kau kongan air. Unke jalisi sarah. Hanarofiru, orang selatri. Sebara hongam saro. Erik lang si Instagram itu an ikha sarah pangati ikha kroy.
0: Kangan stand lan in
1: okay.

0: nengqobela kancuda ke lokasi lokasi lokasi grenqe jobeke na lokasi de midrandan gare ngqoba ma Alexandre gare grenqo lokasi de mabone ngadi gare grenqo lokasin lokasin de lokasi di kuriangava di cida ngaro ngarap kaisa me Makasih senarai kita guru kasih izah sih kongkumi, ngam senarai kita cing guru tu deh. Si mut makasih kasih ngam sih guru, ayat ni si, and kundi funny, tu pada kita guru. Jadi kat fungsi saja kami kerana kita man aswat na, necessity agaku, udah dera ongeni askunan aru, makasih senarai gini ses, nasi. Tisi odoan ini akan nusa kara, cikin nusa kara, cikin nusa combo di kanek kara, cikin nusa kara. Astuan gini ni wah, wakas tanda di kaku, san ayam wah. Cikin aku bayar di tuana, aku bayar kat ciri odu di ini kara, pagi kanek kara, tukar di ini kara, pagi ni di ini kara. Ii asa, ekonomi berkabun, nasan ay. Cikin Arnold di kami ini Arnold tuana Arnold. Cikin tuana Arnold kara, cikin lokasi di mana, leum di mana, odu di mana, cikin kuni di ini, in ip uniba, kaba. Kaban asa, ucap na, kas viral ni karib arodi, US na gini, odo di gini kaha, uruk kubis na, usah kos na gini, kaha pagi ku gini kaha, tukar di gini kaha, wakas tiga miu, nobody kapitan istimiu, oi gini kaha, kalau cincin jutri, oh kalau cincin, usah Armanda cincin jutri, kalau ada cincin jutri, cikin odo, oi gira excitement the great, ciri gira karangan ngaku, adi nasi season, wati. Anti kame ti ngaba iya kodu wa chidiko o jinga tu na kasi asti bara chidiko rasi na ona nisi asi singhao what a great time umgara gran abu wati an amzi ko ha kana si dige odu de nini kaka chingiri wa ngon charagi bes vice swako kari kona ni wa kaka chiko un umdi mainho banga uma in ane kuya abe chidi. Mula lagi saudara man, si, an arisan cina wah uah, uji dah dini ha. Kau kasih gini mungkin saudara mungkin. Kengkerap ke sana?
1: Halo, kengkerap.
0: Ah, mira ikut biar je.
1: Kengkerap.
0: Madam ni kanan kumpa.
1: Sekarang yang apa? Anak sekarang nak kan baby sah. Rami, kengkerap mami. 4 tahun. Kengkarap amare. Tiara kegan teru itu. Ara roi ngai cina sini badere. Antuan dekeng ya uni na vexna kura kya. Antuan skit school kura tu jo. Okay.
0: Sago cina kuna sini kumare. Kuna sini badere ngan ara nara sini bago kuna.
1: Ah, mamis kini. Mami skini simba deh.
0: Osa kau dah mami zara simba.
1: Mami zah. Kuwe umari.
0: Ah okay, kena gangans.
1: Nah.
0: Ah ne. Mami sna kau. Mami sna skoi. Tapi izin arai gue yang kau nunggu aja.

0: Lumnya.
1: Ba bazile uthi mhlambozo bulomnyango.
0: Lumnya.
1: Ba bazile uthi mhlambozo bulomnyango.
0: Lumnya.
1: Bo

lesi satan asan kwan huna beti ukwan kosin oku ansa koran uns kam ariditi amti amabekus oku wap tinganuk masi kam kamsen hurun kwan aroma NBC sauku ada gandhi kotini ansa aroma sa kwan amsan kwan karisna hai kasin.

0: a tse ke ka yo do ditsina go account isi gore an na maybe $50 go ke tsam na maybe $50 go ka xa sa nqadi nqa go account se tse ga go ta go nqa go nqekhweni ke a ga go da go nqa ka rasiseni o nqida ke o ka mqadi nqa rasiseni a ixo a ixa mstick e xais a tse ke nqe xa batho ba go a qonga a ibe o tshubarango se masqara siseng qo into ba madi ha hanuba sadran ayo qaqang ene hamas ibne ba titidara titidara mi taske hanuptsingumo aqara ka unwa wine dikini ko yetsikini di o hanuptsina kai ha eh kuide ma habi into ba daqang umkunqani qi se into ne disikuru ma marisiya khanya has qai auton ngari auton tswan ngikureke ngona ha ka tsone unwa ucongse khore ngari na sala into ba madi ha nga abanqwa ida nikosi nisika xa mkhosi icica mahaga gorokhosi xa mkhosi icica maka nqani chenqa ayiqhamis oko bahu ida nenqhamis nisika da chenqanqa nicwi dine ramithi nodike saura de ngaida nqani xa mkhosi icica maka gorokhosi xa mkhosi icica mahaga nqani chenqa didra mise ngari ayiti sagu kosa si ida tau ngari ngora sa si ti turung ap ngara mi ngap nga ida amka sena swab ay ida turu ang ababa nira okay sa mes kai cekang ay kain kara mi dure kaya mas
1: tida kito sa dura mi kui karako kasira samsen van ama go tsai go tlhobio o don ya dra ngari o imagine taxi sa facing ticket press na facing ame so o iko mo tika a season out da diba sina leng khano ka ngasa o the sina sa mise ne ke ka o thi ga tlhobi o don di maris kong a roe khami tida tsina le jange a 18 ranza il ka ya mingeng komunisa nga 18 ranza sina le tabelo ka mngara sa nika Tapi saat setiap tahun saya ini ramai, ini kah, warga. Setiap tahun sama itu, kita tuh tapi jangan lupa sama itu, kalau wasit setiap tahun lupa sama itu, tiap tahun lupa. Tapi sih wasit kontrol lo kah bagusin sama hal itu, kalau kita nih setiap tahun sama itu horor kah, tapi sih nasi itu kritiknya. Sih dia ama kucing, ada ramai sih dari dok kita tadi korang sama sih sih dari ini sih, aku kah tuh ikut apa, lu kopi sih kanu balik, kanu balik semua. Dan ama kosa ego seksi kuni kaya tu ko cubi aje. Kira imagine cuma bawa ra kalang hari uang kau kena. Nada tu cerita kena tu korong ngau, ada tu korong ngau. Ida ego mah fayi soler rasa rasa. Nada tu cerita awal ni lah. Di korong ni, opo ni kanu sih ni ke kapa dawan. Hari uang si petrol sih tu ni kau kuma. Nada kami se apa ini sih ni aroga iba tau. Si kita sih sen mau lo. Nada kuatin kuatin lo. Kurus juga akhir lah, jadi kami ni kahau ini. Ayat itu jadi siang aru itu jadi siang ni marin kahau itu kawan ni jadi. Om dengan mari suku ni marin ni jadi wah kahve. Jadi tu kita nak kongkang satu ramai.
0: Kan kan setiap mili kawan saya ama besok aduk ini. Kaisa kaisa an abosan kadi. Wang am kaisa ko a miti ama besnga mapa marin nena mapa ni misis nang kito na ni wase tingaria ko tingi ne diga iyo tiko ka mo ora ko i habe kaisa ng abe umare. Kan kan sa usite isten is kois. Kauro ngadip ke min kabaha marin ke heratoa ini bade kang ngu deke. Ausi Destiny, Ausi Anita, Ausi Lucien, habe doch tui kuda ke tui kans te kanda ke tige ya tui ni kuse tam kuse tui kama ka koro kuse tam kuse tui kama ka ngani kenga ti da kira mi neti sna ida ke kosa se rako nesi sina ngi kona ni wase nesang ay ke kaba kai se ning habe se ngadi ikuman hiya school ko aromara inhumin ngan aroma habe ada kaisa mes kain karap tini le Kaisa mes kain karap
2: hello
0: me dure
2: sore da gigi jafro samire
0: kain ja mama se
2: kain ja jafro o ka fira tsiki ka ne ka le fal ne ba le ku kada u ha o Oy kita bisa sisin kunga ama pesna mari e u kainet mangas tate

kawan kawan kau tu. Eh ni was ni ki. Wang aku kau bisnya. Aini masuk roh itu ni. Mesti mukore aini tak kini. Madi opidos kunang. Eh. Opidos kun singkra tapi ti. Wang sore si sang aini kau ni sari kun. Kiri kira mi. Eh. Of madi kira mi. Wah sorry kau, cuma pidos kau dah ikut ke? Habis dah, apa tu nampi masih aris? Ya kami di sekolah sama as, kait sama di sekolah, atau di sekolah di si, nanti ang ikut di sekolah sahaja si. Kore kain kumi, mai ke atai. Nama biar di kena kap ke kare sing angka. Di tamsa sahuk ke si nira, tamsa maske. Awas di. Uring was ti